bersiap belum? Yuk, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.